0: dan khawatir kalau terlalu sahur itu mabuk.
1: Nama yang kamanu seti, nama yang karomase.